menu po. Jaga jaga ta. Pari fali kagele. Mama te kwa mabro jele matu mango. Kadang kumaya kulanja ini surabalola. Sukole mare fatila.